0: Miguel Elcanui, que era uma fita bolo, para isso acabarem. Camelo Guanawani, o primeiro mano, para cá, que era aqui Morocco, e cada bolo cozi, vou dizer que há, Baco, Boleta, Mamãe, Caganetin, Morocco, Bahana Camaragomani, que susto, vai lá, vai sula, vai ver a Catacuana, agora que era Mazraui, agora isso é o que é, Mamilha Mugabil, Catania Rietini, Ugane, Camani. Calipiolani, Lil Tuna Kamani, Kiani Kamani, Ibrahim Diaz, Diaz, Diaz, Cantinha Rietini, Ipahana Kamrokaman, Iwele Hutahuana Diaz, Kian Mamani, Ikana Bolocosi, Kian, Bahana Kamrokaman Kilusutu by Sula Merala Pilquana, Bagautatu and Anom Hassan, Umum Mamediana Kai Fichela. Lehania Kai Fichela, Nitti Sali, who knows so Akabanga Sieta? Lehania Kai Fichela, who knows who hung so Akabanga Sieta, Kebi?
1: Ha re tla ke re shebe na mohlankane eno a ramakatsa ha qeta ho kena na tsela eo le sothole bapalang ka yena na le tla fetuwa kapa re tla ne re bone segantsa a le mong bana ba bang ba tletse mpeng mona ba bang ba le defensive empa ha e le hona jwale o bona naha ena ya Morocco e batla ho qala ka matla e batla ntlha ya bobedi ihle ba sebetsa ka maphio ihle ba sebetsa ka maphio mme re tla tlameha hore re supportane haholo ka maphiong ana a mabedi ke a leboha biso.
0: O falou de Jorge, vai colocar na câmera que morou com a Hana, câmera que chamingo. E nessa bacuena, bacuena camacata, bacuena camacata, bacuena ramacata, bacu, bacuena camacata, que ano que banda rica, bacuena camacata, bacuena camacata, que ano triplo. Ah, banda, é a cadeia só canta bolo. O nasce em que banda rica, mano, sabia que se nele o inawi, que ano, e catala o ela, mano, who is a gentiop, que ano só canta o dia de sabo, e vai para o jogo, mano, ele mata canani, Osama, Osama, que ano, Osama. Ini tidak kemana kau Isa Jentiop, kian ini Jentiop itu khusus zaman ini, oh Osama, Osama kian ini, ini lelaki zaman ini, Masrawi, Masrawi kian itu filsa bolo, ini segala kemar, kalpion lah lelaki ini, kian balik kau kira kemana ini, kau merokok ikan nabat siapa kemana ini, uteng kemana ini, sniper thapa malani, itu lelau ini kita desi cula kante, itu soal gol kick mana, sekuani merani, notal sutu one merokok, kau lelaki beri apa pari, mesut semasa memasrano hante. Ima shume amasano hante papari karile kaholo hinsele abberia papari yani squad merane usabia kuse kaplinyana uiva pala yola kama na lisha mingo katabiyam kukwane katlinya uriyetini nukutia kahari wineza siyo tuyana sahi yani squad merane uisa olo kamane kao sniper tabam malani yani tabang ufisa bolo ubata kama na umkachani na umkachani kiani ufisa bolo hampi yani bayo lana kwa yukia wala kama na kawinai akanara waraha kamane ipota mkolo katuko unabono siyo tuyana usile. O nasce a bono, o seu filho é seu filho morando o Chile, o meu leste pelo mano, a raia corona, o outro que sai que mulher que aquele tu quando já não mona, o outro que sai que mulher que aquele tu quando já não mona, já né, o tal que o saca mano, esse filho morando, já sabia que o saca pelo mano, o filho é o lante que mano caiu cacho coia na, cacho coia na, cacho coia na, cacho coia na, o filho é bolo, então a raia mano está gentil, o meu leste mano que dias, agora dias o filho é bolo, o meu pala mano. Iman nani nail oi nawi akbar kian if kawalan tu makan balbala mesti masa kau cugu poso usau gue poso mani kata nulis suatu utai tu sa as edin unai usab jaya tu sekap lingan kian boleh kita hujah hujana unai kian utama makan mana babo ini saya boleh kemana kau iman sekarang nasa kahia ini dia tak mana unai unai kian habun nai sebelah kai uyal kalbata. Mana jual hafinya lena mana? Kau sama, sama kian. Wah hulai hata. Ini lese mana? Kau masa kena ni. Ilinya na. Baik sese mana? Kau masa kena ni Masrawi, Masrawi kian ni. Ini lese sama, sama kian. Tu lama lama gambar bala. Sama kian. Upah bisa bolo. Wih apa kau? Kau boleh kian. Diaz, Israel. Ah, apa bahan? Kian Diaz. Boleh hutia hujan apa? Ulu kau sama kita mana? Ikan apa lekas kau mana? Morocco mami. Bahan apa lekas mana? Ia hutia lekas mana? Kata rumah kiri. Wih apa kau? Upah sama ni nama kacan. Nama apa na? Kamu punya nama khasan biaya itu akan terkam dengan orang kebocoran lalu malah. Sebab banyak sekali pelajaran Morocco yang anu lakukan dengan nama khasan ini. Impak itu adalah hantar kemana kau inai, inai kian ufisa bol. Ini adalah kemana Isa Jentiop, kian Jentiop ufisa bol. Uf mana kemana Ibrahim Diaz, Ibrahim Diaz, Diaz. Uka berani ane Isa Jentiop, kian Jentiop ikat kita bolo. Abu na Isa bolo kai. Ini adalah kemana kau inai, ukhusus sahut Jentiop, Jentiop kian anu lalu bolo fasi ikat kita bolo. Kian anu lakukan kemana babo. Ini adalah kemana kita masa kena ane Isa Jentiop. Jawab kian, uyal agal bata. Nampak nak mereka macam mana ni? Zakaria, Zakaria kian, uyal apa lagi jaloli? Ye unai, uyal pamisa uyal pelukan. Ubatlah Ibrahim Diaz, uhanah Shamingo. Kian kita biar mukukan. Uhutah luka bolo. Pamisa uyal pelukan. Unapatlah makuin agama kata. Uten diop. Kian uhutah luka bolo. Uyal pale unai, unai kian. Mabiar mau tu ibu kita esokan tre. Insi segilu nala soto ita kena korak kian Morocco. Utah siapa kemana? Zakaria kian, saya biar siapa boleh kita uhutah hujan. Ini leter diop. Kian Isa Chen diop. Kiani, uyala kalabata, uinele tsa kamani ki mshakanani, Osama kiani, kaka sike kwe seba nipalabala, ubata kamani, Masrawi, ulika ukena, kaka hulo nyale sutu, Masrawi, unai, mneno ito mapala frigo uli mameli, umanaka nyeno, umanaka nyani, umanaka pilu, umanaka mrao, kiaka bwone kiani, balika ukena kamani, ki Morocco, ikana abolo koti, kati nga uriyetini, kiani mameli, babata kamani, wale tsa kamani, unai, ufinisa bolo, kiani bata kamani diyasi, ikana abolo koti mameli, kaka uriyetini, kiani diyasi, bahana kamro kamani. Bakona kama kata kiano wa isula ibi apil kwana. Ikuti olo kama naka hapeka. Kadiaz, Ibrahim Diaz. Ukoro wapa za boholo. Bahana kama nani. Kishi hii msaka nani. Taba malani. Kiano iba pala yolo kama nali. Ingili ya naka mwana tabo lisawana. Mpawi fapanya lima habo ibi kita isula kante. Itwe za ripeto. Teperi li sutu. Naha ya li sutu. Itwe za ripeto ho. Dili peri. Itwe za ripeto ho. Teperi. Ketase ribone orna hotase hose be sebe sare jwang utlo ke na totso mapola o sa so pensane sa mata sa majanja tsogalo mameri mahole mulifi kuleile ke ba bona utiso mapola le mulifi kuleile ga bona tsar bala ka o tsena ka mana ke ke moro o leta ka o di mo bi ko lo mameri ba ne ba ketile tu ka le sotho kebi
1: ai ha ga sa hlokomele bolo tsenetse yang ka maphiong e be di gutlisetswa ka hare ka bohareng bo penalty spot mona ba tlo gentsa kotse ke bolo ya bobedi ke bona sehlopha sa Morocco se fosa motho a le mong fela tlameo go fela a e otle ka le batha fela ya ka neteng ba ntse ba di tlodisa ke a gola ba se ba relaxitse ha holo bane ha bana pressure ka nete re sitwa loetsa di pass tse pedi tse tharo fela re le sehlopha bolo re tla re ifumana re tsa pass tse pedi fela re gaetse pele e nku mme seno bolo nako e ngata e qeta nako e ngata e le maotong a sehlopha sa Morocco mme Morocco e re isa left ga re ya left e re tisa right ga re tla right ba tla ka di-combination ka pela dipalo mona and-e ba ntse ba re fosa ganyane fela ba tswa dipakeng moo
0: o fela le jalo ke ane ka tlokwa yana o phomotse monna sebeditseng ka thata bona ba esale mogole motebansega mme lehatong la bona ga kena jalo tlotsiso mapola mogo le molefi kuleile ar bona bolo kyane ke halaka ke raka mana ke moroko bolo tla ka mme mkollo ba se bar ba le ke fela ba le thuko itse le one moroko notol sutu ka go lo tshe ya papadi me se tsuma shuma ma hlano a mse le tseng itse le one moroko noto le sutu one moroko noto le sutu kyane se bi ba itse ka pele nyara ka mana ke shamingo ke na phamse ke bolo tle kyane bi a pele kwana kani if they will handle kamani ibie tsola ka ntlaka molego go prima le bala itla ke na khlo jolo ke itlo tso mapola o tla itse ba totliso mapola ke anwa itse ba kamani ba enka ka swa ke ba kwena kama ya mopunyo kamani ibie ke tla tsola ka ntle ya mopunyo wa kule ile ibie ke tla tsola ka ntle kani itla khlo jolo ke Morocco se bi ba itse bile ka pele nyana kani kamani kyane arbona ba ketle Morocco ba hula ba hata kyane ke wala hanta ka ba ka bosaka na nail oinawi akbar kyane oinawi we ba pala hamaman le osama kyane khutse onawi kyane ka ba kamani kyane ba itlwela ka ba ka jen isa niop diop kyane we ba pala hapa kamani le osama kyane wa fitisa we ne le sa hanta kamani ine le na masaka na ni abdel hamid arbona kyane we ne le sa masrawi masrawi kyane khutse la kamani ka abdel hamid kyane we ba pala jolo kamani le osama kyane o ine le tsa kamana ke onai ha go bona ba itse ka mona ka o isa tsen tiopo kyane go tiamra ho nyane ba se bala ka kgolo nyane sotu jwale e ke bala hanta kamana ka o osama o ine le tsa jolo kamana ke onai as edin onai o fitisa bolo o na batla kamane la tinga bona ke ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa kyane tsa bolo hampe kamane e po hela la kamane ine le na mohlanganane mo le fikule ile kyane bi o sutu bana fatsmane uite la botlwana bolo kyane khutlo ka unai ka na bolo kotse ka khulo nyala sotu unai kyane ka tinga re ti di ase ya mophinywa o te mmu kamane ine le u kan kabila we ne le tsama ne no mkhachan we be apile kwana o ga hauta to ka mono kyane thaba sniper kyane o le ka kyane thaba malane ba mo khaba me fatse poso moroko banna le ba petse ngwane mo hampe ka mono thaba sniper malane o ne a ikopanya le neo mokgatšhane ba re a ikgona banna ga ke re ikise go banna bana ge ke re ikise go banna bana ba seke ba re nyatsa botshwenyana ba seke ba re nyatsa botshwenyana e ka karolong ya Morocco mamedi Pakeng sa 18 le molao na ba re ba la hoela ka lepion la le tuna mo le sotho le bisanteng.

0: Ale, aku kata bahaya ngan dia so nyalin
1: lah. Mengatur waka. Ale kili unko no. Ale kili se wena mengatur waka. Ale kili kila kau nyasa tak kupre kau bela seresiana.